Halfway to Freedom, ariapan tanah kirun tua de Buckley James. Aku tiba tanah pendung rayon, Mary FM 89.9, ibu insi tuan hati terdana dikti minister song ras, neng mga wakota kiroi nakon pun tuan aki, nanon tetawan away. On pun doro naki umegan, nina pun tiba tuan wakin aku meritan naku, kanuan na wawo meo rin rin naku. Asa mga kain aku angkan detay naku negeri naipi antakia. Mekunama, etakurana, yotitay tuan aku.

0: Awan ni nape tuware te po utapu me kunana ni te korana kawa u me kanana nuanga u. An te yeng ne mga puntana nape mina kin mga rana kim nape te rongo nape. Eki mato tayo meron na responsa. Aratai roin kai ipun si wapui mesu wa the minister songra senang wata ki roin akon pon wawa ken na kauringko alin jawa roi wawa an mga tau roin mga kerika ki meirer kim. Mena te me tuana penua kina koreita nunguram hirun tuware angfang.
1: Nakai, punju kau we neng nang lagi anak abis pasin cionorak.
2: Yang ni, otak abis pasin nani ne ya?
1: Mende tapun makuri, arah tapi mau rakin temeta edit trakoma, awa rakin tekun edit skapis.
3: Eka metua tu buat aku bukan temeuri aku tu kiorak, penang mengatauroi nung wakin anak abis pasin yon. Orang ini temeta ati trakoma, orang ini tekun ati skabies. Ketemen yang ngomong inanoni mei diririk ya iyo. Tepu pusi yang ibu buo kia om ibu toka nakoyanis, kana kawasian na minyaus, bukin kabustakin pasin naikai.

0: angan yak yuta roy. Yerang ka yakan ka buta ki pasin nai kai. Ai bun ko kor ra dit choma. Para kin te meta de skibis admin ni ngongo. Yenang ni minu ato.
1: Sireng na wata irum. Wak yuta na run na ara kai kai. Kakawong roy. Pokong ni meta ta antuk yam nanu wo.
2: Enerian ni meta ta. Pada trokoma ke orang kini meta, betul skipis kita meningungu, pun orang kaya orang ini nevei, asyiknya buat orang nevei ya, narun tebuah kan pay kita kunikai me ayai rona menin di orang kini narun tetara, cakaveri pay ni mesu awai siriki, temehan tetapu ayi pesusu kerawat awam ayai, awai tau tauan di awam ayai rona menin orang kaya kai. Mereka corona, pada trakoma, eva mentenango, engkau nasi kura mentan cium ada, ayah iru na menin de trakoma, ayah mengaku sana kau temenna.
0: Teraruh enak raya, tena kira kira iru de trakoma, medescapees. Yang ini kagak lagi. Poko na kati metoa, awani miyagwa kina titipopei metiran ne isaki, metitoo. Kati metoa jaka ka isaki. Kapo ngana roi jaka inipekan taino. Awatara ruwaiya, payana isaki roi. Awaipundam koko anime kinakoni mekinam pasin, aika anakaputa kinakoni miyengami. Ipukini kamenuwa, mennooraki aikai. Yaka kawaki, penaria ini kuro roi am tos, aika wawa maisina. Ipukini tiyoraki, at escapees. Ipukina panam makure temuan tos. Esiringa temen arion tekun neyek siringa tepunumwa. To wana te wiki imina akwa manganime mka wawan tos paana piyepene siringa ki punumwa aki aspame ngaraure. Kaneyek muantayini pa ino oraki yaki ayina konani kareke timemera nuburu ki orakin tekirine. Te trakoma nganeyek muantayini tutokuwa ki kini pa ino oraki yaki ayina konani kareke timetaki saangara potoka na koyanis nkanaaruko ni miyengara ibugin takabusi basin payataku teteeka. Iroiri ini kita tokoana, nakon kita tokana.

0: 的安全赔偿你买呢？
1: 呀，还是双击的赔偿我没买呢？
2: 哎呀，妈妈有年没事，你这边过来了，你双击了，我来给他修。
1: 呀，妈呀，你要进来的白眼，把俺给双用我没买呢，我巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，妈呀，那该干不难受，不给给。哎呦，该多晚了，那设备是我的本，哎，我那搞了晚被面子里那能那么包。
1: 야니고과와어야강아알아나
0: 이런데이씨이내노어낸다우로이보긴가이나놈남보빨
2: 에이방아이야미나대경으로니미시기리리기가이나어따구왜예가리노만내던진데이사
1: 어이니때만이야가이나노아기예이
0: 이양아키야때만이에나가봉아나아키이분시염다레보온나대보긴남보빨
3: 가와라나강다워다포온게다레보니야
4: 원시로시로
3: 이보긴남사이나 Together we can Wonderful Kinemas
2: Ringa, ayu orang karawan. Karua anak tempesan tepung nada hai.
0: Ita orang ingka yon dari bon aki denam Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search tempesa kiri pes or download.
2: Aki ambra ka, nalon tempesa. Akarawa ambo pa ina ben, nalon tempesa account. Ana de kiri rom, tere na 1%.
0: Te pangan ni po yon dari yon dari bon, o pa ina nako de dari bon ni mangan wota phone.
2: Tempesi, ira ni nano, o ekona ani po bon ni kapeni a warini ken nam po pa ina. Ibu ken nam kan netata.Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kita message on ama Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita ada kau kembali. Kalau kita aman dengan kembali, aman ini cara awam aman ini kau. Anak pun nama Mpesa account. Anak pun anda kirim the bonus.
3: Tenepi tetara, nsi tetete.
2: Kalau ni kau Mpesa, temu antai. Anak ini.
0: Tepi nak kanwa nama telepon, nsi tetete.
1: Kalau ni nama phone, mungkin teman yang nak kembali, nak kau temu aista.
0: Anak ini kirim tepi nak tetara, kanwa nama telepon, nsi tetete.
1: Tepi nak tetara, kanak aman yang nak kembali, erin yang nama telepon nampak ke Mpesa account. Nai kau ni, arin nak kau anda kiri kanwa ham. Terepe-repe.
4: Kali ni kong kain tempesa. Epesi, emero, o yek takan wang. Tempesa, konansa.
3: Epa kimente tabes na konde konpong.
0: Kali ni kong kain tempesa, o enare keidong bonesin nam recharge, narun ne ayos ikay.
2: O tara na kontenua tara, de tabo up, eto kitayna, nite pungina. O nowe tara, de tabo up,
0: tabo up,
2: eto kitayna, nungwa kong. De pwede tara, na konte pwede na tungwa na tara, trigo up. Eto kitayna, inonon nime pong. Awa pwede tara, de four up. Eto kitayna, inonon isipong. O titine kong tara, na konte nime kong tara, de five up. What bang bang? Uringa, eto kitayna, inonon te pwede te pong.
0: Ibukin buokam kawara mangan Vodafone na kie kamuakan na ngaya kie teleponinya tuwa na akia-akia ibukin panimin rongrongan.
2: Kapua ang tada sim kay anori ya rapon roi kamit roi bukimi. Kuko naman kani kapua kanon ng tada sim men temosa men star 341 away tako yan broadband data gifting.
3: Katayin kay
4: Vodafone, together we can!

0: Anlat anne Mauri. Si pun tiba tuan akan tahu roh yang karu kau ciri nak aku. Yang demi aku sih bukan kau ya. Ari, memang tuan nom. Nikan nunggu murah. Aku ni mata kau nipai kari pi. Napa magi ribas? Jangan nabe. Aku itu piti piki.
1: Pun tiba tiba tiarona. Papun siam screen yang tahu roh ini mengam. Kau sih kapa hati buat tarai bukan karu kau nam TV. Aku kau nana napa nuri pai kari pi napa mei. Tiba tiba piki. Aku jangan nabe.
0: Sasi ngai me. Am cianu akhiri wan TV. E pun tiba tuan akan kapa taku kau nikan nunggu nanau sih tegi ribas. Ari kau karu waki. Orang pun dapat mai, tipe-tipe ke acara nata. E pundai sih nak pun dapat angka intai nari. Itiran isu untuk montai lagi, acara orang untuk tayi Jawa isu untuk mana ngapung, tipe mau untuk orang awal jawa awal.
1: Auringa, engkau ya wakan dengan anak api mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV, ane mengarani kau nape entetayan, ane kau ngurai kau. Oh, ni kami tak kuku ni pai kari ki. Ni kami wan nana program toko mete ni kami nama tak.
0: Aku kami ministries, NGOs, apun kampanye nak. Si tawroi nape nabis mai. Ami kata nua tak, aki. Ina kau nana ngurai kau nape tak kuki nak iya ente TV, nak kau iya tu botan nama tak.
1: Aku ye, ada kau kau nana tera vere benam botaki. Si tawroi nape ni kau roi, nak kau nara kau tangilia, me pona ay mete roi.
0: Saksi na yane man kami ministries oh NGOs si tauro ine ben live ni potak e pupura nka se wataki ameta kwa kinana ion de kiriwan TV or the social media
1: uringa riki are meni kapakan pon karo kwa nam TV yan menga mette pupua tara o yeri kina pe na koim de VIP ke te pakani pu ibuki nam popa into sin trading
0: taita para ibuki nan kanime tata ori taki manamba ai kai isu watenu wakia akia awa wanu watenu watowana ke isu watenu wakia ni meu wataporo wakia ni meu wawawa leita ki merongono wai kapu ipun kata meruwa amma tata yon paye karik on kami ngaroiko ni katuapung men kiri wan tini

Uwa, patokan, akawa kini kai ka wareleke, ke akawa kini ika na yetai ni ka apong. Tenunga, uninka kini tetongo, awa kaina marake ni haka yanako. Awa, tararuan tabon ka apongi bugi ya men. Nime uwa, patokan to urupa ina kon merin tari, awa antepe ni haka yanako. Awa, nana, apon tau ibugini kaina no me amusu. Ona uwa, leia kini ya kain muengara, tarora kaina rakawa pa anakona nota. Ni kakawa kin na rarita ni meu o ni karikipa ini buka tararuana. Isua, katokan, ere akin na roka ika kakawa kin na runtutong. Awa itakawanua kawa kin na ni meu ni. Tiani, autogutin tari. E wala tina sinikipas. Sa wayan deitaki o ni karikipa ini tararua. Ni kamenua o ni katihimatua rarita ni meu pukilangkai o ni tahe kararuko. Kain kilipas.

0: 밤낮의 나님의 우리 지금 대마도 내 반타 우러인 가르고 이치비라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 미칸 놈은 우라 아우님의 딱구니 빠이 까리비 내 매기리 베스 전 마베 아우이 띠비띠비기
1: 본띠비비 띠아로나 Papun CM screen yang ada orang yang mengam. Posisi kepakat ibu bapa terarai bukini karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kena pemai. Tepi-tepi ke audio nape.
0: Saksi ngaji am Janu akiruan TV. Epun ti meto nape nak bertaku kuni karuan nanau sinti giri pas. Adik kau korawaki. Dongarukon nape mai. Tepi-tepi ke audio nape. Epun deh sih nape nape angkai intai nari. Itiran isu untuk montai lagi. Audio rawon detai lagi. Jawa isu untuk mengapung. Tepi mewu untuk wano awai jawa awan.
1: Aurina, engkau ya wakan dengan anak api mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengorani kau nape pentetayan ni kau ngurai ko. Awan ikam metaku ko nipai kari ki. Nikan wan nana program toko mete nikai nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, apun kampanye nak. Si tawroi nape nbesi mai. Ami kata nama ta. Aki, enak kau nana ngurai ya kau nape metaku kena ki yon te TV. Nako iya tu botan nama ta.
1: Angkoe, ada kau kain anu atira vera vendam puotaki. Si tauroi nape ni koroi anakon nere kutangi dia, ne pona ay meteroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs, si tauroi nape ni live ni puotaki. Ay pupura nika sewa taki ya metakua kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki, ari meni kapakaan pon karukuan nam TV yan muyenga mette pupua titara. Oyeri kena pernah kau im the VIP kita pakai pu ibu kita nampopa into sin trading.
0: Taita para ibu kita kani meh tata orang itu kita menambah aikai isuwa tenung akia akia awawanunga tenung tawana ke isuwa tenung akia ni meh awa tapor akia ni meh awa wawa. Taita kita merongrong ikapu. Ipun kata meh ruah amat jatayon payekarik on kami ngeroyko ni katopung men kiriwan team.

Kepangan terdahulu nak kuih dari ikuti metuan nungra nak kuih FM 89.9 nanti tak boleh kuih dari yei o mengayuh lintam kongra kiri besengkai. Ayo mpongra di enak nak kuih dikatuat tadis ibukin kau akan nana rongorong kutu tewa amrun kari rongorong dan peran kiri bes aki esen karena kuih minta moni pung nak kuih cekon. Ong karena kutu roi o sina karena kuih ngayuh katan tangai wudir gay o sawakin ada. Ngayuh wudir dari bawul wadi enak rongorong kuih nam kongra ayo. Esa tokta amuta atanika ari karawana kabinti ko America ni kapura kibesieta imi karke ntikanwanga ati kapinen dieta ta na field de moise wa bu mesu watenga o ni mbu mo atara na America na ntirapo ta International Academy of Education NAED or the Spencer Foundation ni mo ntu weekend ri bosna tokta amuta na kono run karke ngono ngono pran kites pa ayo ta kanwanga ari ereke na ko yeta ka metpo na ni kuren digi karita ta yo na America e karang ni moise aki aida bua kon takapu ayo yon kawatan pakawakin ayaku kune nare takawai kapu mende yak metipay anak metipay dokta amatari elegi ya inakoy na takan mong ayapu prayo epon ni ilikirikin na karyon de AI architecture ayapu are anarang buto ka katameroan iya makulitan ka metipay diyon nabe anak metipay ayo are ewaki man imuan tinitikin ako are imuan man karyon mathematical equations ay kakain nanoki eray di equations sa kanina kon de language ay iota yet computer. Imuina yang nak tuai apa, yang nak makan kerja nak kau ini, aika aku bawa nak ingkai injauan nabe. Ekor-ekor kain yang nanti bubuk itu boleh nama tanya kain esme, di kau ni kami nonon tuisi, itu yang aku beri, takkan sahaja ini nanti nono. Ingkai aku buat, bayar ingin tahu sahaja kami di dia, orang kerja kita ngan, aku ini boleh nama tanya. Ayuh, aika metua takkan sahaja tuisi, ingkai, ibu ni metua tuar nanti kau yang kami, ingkai ibu ni mana aika awan-awan, orang pun nanti kau kia tan di kau kami, ingkai yari, ekai nono aki, aika kerja bayi boleh nama tanya, jangan tiada ayuh. Eti metong kai de mwen gwa ka on ti metong na pendiki ti kwa ki mai ri ya kamia men na ni kari ke pe ipo de nometa ai na ko nan dangi ni popo ki to tara ta kana nga yo na na ka mwen gwa ka on na kai ko ki ta kamia to ko ipo de nometa ai eti metong ni kin kai pa tu ona ta kana nga a toi men dege ka to kana e ka ku kai mu inte ka kai ro ngwa ri e koroi the child ni mo koroi e ta mai ni ku na ko dege ni beu eti ak nai ti menasa de kari ke de south sarawa water supply project na ko na ro ngwa ri na ko ngwa banan kirbes. Iki kami tata antak upa ni minta kahir orang ayus pa ekor ekor ayah buat tak kain tabu kami orang ibu kray spokoi ayah kangen nak kaya anak tan kahir orang the chart fund orang ibu tak akan wanda nama kuri tukar kita kayu orang waki on the tan ngangai waki nama kuri tukar kahir orang yang naus ekor ayah chart fund seksi yang kanu wanda waki ika kata orang main kaviran paypu na ibu putu nape na kari kaya kini cerita kaya tu meru na itu bodoh nama. Sexting ngaya me puri kari kende perogoro ngai ka kawaki na kontra contractor nikara waki ntikavire poibu pai na kona netai kanga ngai on pai ya ke ana suzuki na kona nende poibu ren apo naron ausini meka muinika kiasen kapongana na erupa ake ngai ya ke na kona nimanga kari ya pitakin nende pirin poibu ren ngai kapo kira meta tantaku tenasa ni projecta yo pa afora ke ausini meka na kona ayari nidine kain ana save the child fund. Nah, mereka ke, aku kawal ke. Anak pun kata mereka ni tak nak kundi payah bundan, demakuri ada nama aku, nak kundi moyang anak. Cepu pun tu pun ada video jatara, anak tak ada tahu tengah ada esen ni ke, mayu ya business orang kiri besin diri kena. Ayuh orang kata orang tengah ni chief executive officer, mana yang rapat business orang kiri besin, kiri besin chamber of commerce and industry, ada ada state Bradfield, nak kundi orang road kerja orang orang operan kiri besin. Parti mana ayuh orang, yang rekam dia tengah ni, cuma tak payah, tengah sistem awam esen ni. Itu korbes pa ayu tu monta yang impupur ini cakar kemana? Mereu ya business ke private sectors nak untuk tahu apa? Ayu cakar tanya apa? Enak tapi ni kita ke ni kat soal ini. Enyah nanti awak ada meruru terdua kaki. Ati agi nak ini niat ini meruru KCCI mana kau tahu mana tahu apa? Ada awak yang terawat pun dalam boardroom KCCI besok. Enak untuk kami pun di sini ni bubuk menyusiran dari nak kerawa anak itu nak kau ya aini akhirnya ayah kanga. Itu aku tahu tayon tapi itu mentekai ni klinik ini berdiri pa. Poriye ya ya katano ta na ko yaine ge ye ye ya kanga na ko aine ya au ora ki ki kanga na ke aine ge ge me mu inte pu pa na ro ko na ye klinik ibu ki monta in so ki me mu ne tu tuan ari ya katibira ko ki aine ba aine ya ke ara ko na ni na chu ki oni ka ke bu ko ya me de sim me mu sira na e ta ko ri yonda ba ye wa ngun me te men na aine ya ke asa ka tibira ko ki an ta roi nor ki ro de sim ari e wa ke na ma ku ri nan cha wa te nu an ta mo ne ba ari ya ko ye an ma ki tra tra de sim man na ko tra ni me pu aine ro. Karena orang kawat dan sekapu itu kuang peranu cuma dipung, nanamannya tidak dipegu.
i bu kini buga merwa na be pongin te mo ne pong ari eti ti meto ka khorna ki de pui me wani mo ye pongin me ka to riki te rapo ari awa ki pun karawa na yaku ka men kai na market na tarayu na kai na ponar te mei te pero te to te papa ya mo ama siriki apuri mo se ka na yaku ka ki khoron de yan na ro de salat ike ya karawa ki men te meri te subu ke te tanna ari ya karawa ki men wan kai na tarayu ana ka buwa yori koroi pa ai kai nan na to roi bungin na pu kandaru are mo wa kina na men ko na bung tu ke na ni ka ko are ar koroi to gina ko na no ni na wo po ta mo sen da bata ke ya sen ke ta yori en ka buwa yu na po si women are e ira buwa kona pa pasta anteria au tari pini kara wa clip ike ya te bena ko tari pini kara wa pa ga yare e wo ta na ko ti to kan kai de ta yani au e ka women pasta anteria Amerika itu sebenarnya ada yang mengalami banyak itu kena. Amku orang Melayu, apa yang kari kau katakan apa? Kau mengalami itu juga yang kau orang. Anak orang mungkin sesat juga kan kau? Nanti mana pun nak untuk orang pun tuh gay. Puri para orang ini kau itu doa itu belum nak orang Melayu. Segera itu orang negara yang mungkin day, orang apa? Pai kari ini mengalami kiri pun ada anak untuk ini ayo, nak untuk tabes enero. Nasuroi atau sabu.

Mauri kan kilibas. Woman creator now kita International Day on Biodiversity. Jauh nape? Ibu kau meruak ini depan ngau wapi meruak ni mei nak tua diri. Tapi tu ni yang ibu kini pungin creator ni meau. Jauh nape? Teri diri kau wau tengah wapi mau nua. Oh ibu putu yon. Harap kau makuri ya pera. Ibu kini do takin aron nape? Kilibas tu orang mei ibu kau nape? Jauh nape? Ada ibu tu kata ibu kau meru. Ibu kini depan era ini kau kau Ikena tauroin karape pe na ko yeto boto no ma tarung rungun ana war de tau tega ni pes ari esen koroi ni trai ka ko koru ion ka bo kinan no taruan te ditani meu ti europa ena tima to ibu kini meu roin meng roin merudungin ari kira kin te gi pes te ditani meu pone ngai oin ka upaira na rata panin ni mo mei tari au au ti ata ari ere ke bai

Mevlüt kankilibes. Bugün kriptoyu kete International Day on Biodiversity. Ito napa ipu kameru wa kinte pung mewa bi mewa ni mei ni katua diriki. Tapi tu ni yomai bukini pung ini terikat ni mewa. Ito napa terikat kayu wawa tangan wabi mau noa. Or ipu poto yon araka kamakuri ya pera ipu kini do takin aron napa. Kini pas tawar mei bukon napa ito napa. Ade ipu utuk atu buka baru ipu kini tepung erang ni kakawa kayu. Ike na tauroin karape pera na koye tepu tan nama tarungon rungon. Ana wag di tau tekan kini pas ade esen koroi. Niterai kakak kokoru. Ion, kamu kini notar ruan cerita ni mau di Eropa. Enak tiga tu ibu kini mau roin, mengor roin, merudungin, ori kita kini tinggi di pas. Cerita ni mau pun engai awin kau payla nerat panen. Ni mua mei tari awal tiapa. Ada eri kita yai awin kanara. Ni mera ada payin norak ada kari kemani amora ada lagi. Kakak kini ibu kini anamakuri nikai tara kanganga. Ake eri kiri kita bibita kini kanwan tepung kita climate change. Ina kora waktu buka meru, ni kauring ayu iron tepo tak ni makuri bukin environmenta. Apa? Aku rikira kento unik kengke temelat. Ni mangan ada abisin teraruan tu taparin kete ECT. Dona ni merapatan, doron dikira ke, doron environment, youth, club. Aku tapi warigi, ni kora waktu doron teunik itu. Takati ibu-ibu, aku takai sak. Ada anak poga tu tokoa, anak urupai bikta kini kanon pung. Aku ya mama kuri urupai. E kakawa ki rora ni kapene to waye ni karike pegi o ni pupu ki me pota ki o rapa tai kaka kokoro opo ni te pota nama tan tapona ko yoni kiripes. Pasinata I kakawa ki na opongin opongan ang tirita ni meo ntara ruwai pa aongan na ki ruotaki. Aika I tepe uwa maguri esikona ni koroi papokan tara ruwan ara deita ni meo. To wana katokan takarina ko meangin na kia kaka uwa. Katokan akawa ki ni ika ika uwaririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenungwa unika ki ntetongo. Oh, kain na marakin na kaya naku. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Nimewa, katokan taurupay na kun merintari awan tiapin na kaya naku. O, nana, ayapon tau ibugin kain na nun me amusu. O, nawa, liyakin niya kain mwingara. Tarora kain narakawa pa anakonan nota. Nikakawakin nararita ni mew o nikarikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan iliyakin naroka ikakakawakin naruntutong. Awa itakawanua kawakin ni mewun. Tiene auto tentani e ora tena sinikibas sa wayan deita ki oni kare kepe intararua ni kamenua oni kate ina toara deita ni meu pugiran kai on tai kararugo kai kiribas ni